0: Vo.
1: Simba Saturday Music Mix.
2: Kati vamwe bitengo gugumuka Simba yefuga. Gavana nafe akamanyu mwenyu kalubogola Simba.

Sedu merbo gola Simba mkwano banga uliza Simba Ntuse na teba saja fumu sune Julius Ujile pa muso ndo tamayan solo ziri akafumi tankubuza ako Onawo usinzi lo kuiranga ato uliza Simba Chuchukula chiamani nyo nyini dala Kari Mbena wetu wetambla